0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima cara musuh Islam menghancurkan Islam dengan alasan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran dan kebatilan akan senantiasa berseberangan dan saling memusuhi satu sama lain. Dan ini merupakan sunnatullah yang akan selalu ada di setiap zaman. Dari mulai sejak zaman Adam alaihi salam, ketika harus berhadapan dengan iblis laknatullah alaih, hingga akhir zaman ketika Imam Mahdi melawan Dajjal. Perlu kita ketahui, kebenaran dan kebatilan akan selalu bertarung untuk bisa mengungguli satu sama lain. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang benar tidak akan dibiarkan oleh musuh-musuh Islam yang melakukan segala macam cara demi menghancurkan Islam dan membuat umatnya menjadi lemah. Dari mulai menjajah umat Islam dalam ekonomi, politik, dan penjajahan fisik, hingga mengadu domba sesama muslim. Nah, salah satu cara atau jurus jitu kaum kafir dan kaum munafik untuk membendung kebangkitan Islam, yakni menyerang Islam dengan berbagai opini yang mengatasnamakan HAM. Nah, Cakrawala Islam kali ini akan mengupas 5 cara musuh Islam menghancurkan umat Islam melalui opini publik. Cara yang pertama adalah menyebarkan gaya hidup seks bebas kepada generasi muda Islam. Pendengar yang berbahagia, atas nama kebebasan, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi, dan semacamnya, mereka telah menanamkan benih-benih dekadensi moral terhadap umat Islam, khususnya kalangan anak muda. Yang mereka lakukan adalah dengan menyebarkan ideologi kebebasan dengan berbagai macam media. Contoh paling nyata dan ini pun sering kita saksikan adalah mereka memproduksi film-film yang menggerus keluhuran akhlak. Lewat film-film Hollywood, mereka menayangkan film-film yang mengumbar aurat dan menjadikan seks bebas sebagai satu hal yang biasa. Sehingga, generasi muda muslim banyak yang mulai terbiasa dengan tayangan amoral. Selanjutnya, mereka mulai berani mengumbar aurat dan mulai tergerusnya rasa malu antar sesama lawan jenis. Lalu cara yang kedua adalah, atas nama kebebasan, mereka mulai mengkampanyekan penyimpangan seksual sebagai hal yang harus dilindungi. Salah satunya adalah kampanye kaum LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT atau kaum yang memiliki penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis atau mengganti kelamin dan penampilan adalah program barat untuk meruntuhkan nilai-nilai etika dan menghancurkan moralitas. Mereka membebaskan para pengekor kaum Nabi Lut alaihi salam dengan alasan HAM atau hak asasi manusia. Awalnya, di negara-negara barat sendiri, hal ini menjadi hal yang tabu. Tetapi lambat laun, hal ini diterima di kalangan barat, bahkan disahkan oleh undang-undang di berbagai negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Anehnya pendengar, di beberapa negeri muslim, ada segelintir orang yang mengatasnamakan HAM juga ikut membela kaum menyimpang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, atas nama kebebasan, mereka juga merusak generasi muda dengan narkoba dan minuman keras, sehingga muslim menjadi orang-orang yang cacat mental. Nah, pendengar, peredaran narkoba di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara muslim, semakin mengkhawatirkan. Dengan narkoba dan minuman keras, masa depan generasi muda muslim akan menjadi kelam dan tidak ada harapan untuk bangkit karena candu yang membahayakan jiwa dan akal. Lalu yang keempat, dengan memunculkan stigma teroris. Pendengar, orang-orang kafir sering sekali mengidentikan gerakan-gerakan terorisme dengan Islam, sehingga terbentuklah opini bahwa Islam merupakan sebuah agama yang mengajarkan terorisme. Ini merupakan opini yang menyebar dan opini tersebut sangat sulit dibendung, sehingga tak jarang banyak para orang tua yang khawatir jika anaknya mulai rajin mempelajari agama Islam. Namun sebaliknya, mereka tidak khawatir jika anak-anak mereka tidak faham terhadap Islam. Akibatnya, jika umat Islam terkhusus generasi muda sudah jauh dari Islam, jauh dari ilmu agama, maka mereka akan bodoh dan menjadi umat yang terbelakang, mudah dibodohi dan dijajah. Selanjutnya yang terakhir adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan ulama. Nah, pola untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan ulama banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah dengan membuat hiburan-hiburan. Anak-anak muda disibukkan dengan berbagai macam game dan juga film-film. Selain itu, mereka dilenakan dengan musik-musik yang tentu saja haram hukumnya, sehingga tak ada lagi waktu untuk mereka membaca dan menelaah Al-Quran. Selain menjauhkan generasi Islam dari Al-Quran, mereka juga menempuh jalan lain yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yakni dengan cara mereka mengkriminalisasi ahli ilmu atau para ulama. Para ulama dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang hina, sehingga ulama-ulama yang lurus pun tidak punya kebebasan dalam menyampaikan ilmu agama. Tak sedikit pula para ulama dan dai yang dipenjara dengan alasan menyebar kebencian dan yang sejenisnya. Ya, inilah pendengar, 5 cara musuh-musuh Islam dalam menghancurkan Islam melalui berbagai macam opini serta propaganda. Semoga bisa menambah wawasan keislaman kita dan tentunya menimbulkan kesadaran berislam dan berdakwah bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.

105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Pekan Edukasi, tepat hari ini tanggal 14 Agustus, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pramuka. Pramuka seluruh Indonesia memperingati Hari Pramuka. Walau sebenarnya tanggal 14 Agustus bukanlah hari lahir gerakan Pramuka, tetapi mengapa Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus? Secara yuridis formal, gerakan Pramuka lahir pada tanggal 20 Mei 1961. Pada tanggal tersebut, Presiden Republik Indonesia menandatangani keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, di mana berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu organisasi yang disebut dengan Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, disingkat Gerakan Pramuka. Nah, Insan Edukasi, walaupun secara yuridis formal Gerakan Pramuka lahir pada 20 Mei 1961, namun pendidikan kepanduan dan organisasi kepanduan muncul di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya organisasi NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta juga didirikan JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini kemudian meleburkan diri menjadi satu bernama INPO, yang didirikan di Bandung pada tahun 1926. Antara tahun 1928 hingga 1935, banyak bermunculan gerakan kepanduan Indonesia yang bernapas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, disingkat BPPKI, merencanakan All Indonesian Jamboree, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkino, yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Insan Edukasi, selain sejarah panjang kemunculan gerakan kepanduan di Indonesia, kelahiran Pramuka juga didasari oleh ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada pasal 349 ayat 30 diatur tentang pendidikan kepanduan agar diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka. Karena itulah, Presiden sebagai mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, serta seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno menyerahkan panji-panji gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Tanggal itulah yang kemudian diperingati menjadi Hari Pramuka.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
3: 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kepriwe kepri, inyo kesini pengen lihat pelabuhan cek. Yuk ke pelabuhan.
1: Pelabuhan? Parto, parto. Pelabuhan, bukan pelabuhan.
0: Hah? Labuan? Labuan apa pelabuhan?
1: Wah, coba perhatikan bener-bener toh. Labuan, bukan pelabuhan.
0: Lah inyo kira pelabuhan? Apa itu labuan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Labuan. Labuan adalah upacara dengan membuang sesajian di laut sebagai ucapan syukur manusia atas hasil karya yang telah mereka peroleh. Selain itu juga sebagai doa harapan bagi Ratu Pantai Selatan supaya tetap memberi restu akan segala aktivitas masyarakat sekitar. Labuan berasal dari kata labu yang berarti membuang sesuatu ke dalam air, baik di laut atau sungai. Pada awalnya, labuan dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk mencari dukungan moral dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Kanjeng Ratu Kidul akan membantu segala usaha Panembahan Senopati. Tetapi dia minta sesaji labuan sebagai imbalannya. Labuan dilaksanakan di pantai Parangkusumo ataupun Baron. Upacara labuan harus terus dilaksanakan oleh anak cucu Panembahan Senopati. Kalau tidak, maka Kanjeng Ratu Kidul akan murka. Sesajian yang dilabu di laut merupakan satu simbol ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen ikan yang melimpah ataupun syukur atas nazar-nazar tertentu. Dalam tradisi Keraton Yogyakarta, labuan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Sri Sultan Hamengkubuwono yang dihitung dalam penanggalan Jawa. Sesajian yang dilabu antara lain hewan kurban, potongan kuku dan rambut Sri Sultan, pakaian bekas, payung bekas, dan lain sebagainya. Di dalam perkembangannya, upacara labuan dikemas oleh pemerintah daerah setempat sebagai suguhan pariwisata yang dapat dinikmati oleh turis asing dan lokal.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. BMKG memperkirakan status awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim, maupun status siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, dilaporkan nihil di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, terdapat wilayah yang berada dalam status waspada atau hujan sedang hingga lebat, meliputi Aceh hingga Sumatera Barat. Selain peringatan dini hujan, BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang. Dengan adanya peringatan dini ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi kegiatan di luar rumah jika terjadi cuaca buruk, serta mempersiapkan diri dari potensi dampak cuaca ekstrim. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapan dan melakukan langkah antisipasi untuk menekan risiko kerugian akibat dampak El Nino 2026, terutama pada bulan Agustus yang menjadi puncak utama. Demikian kilas utama hari ini, disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas mau Boruta.
2: Mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason, Eda.
1: Ulang lupa dah, Eda. Permata bunda.
2: Ahas aja sama Eda, nadong di toko permata bunda.

0: Dai,
1: bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap, ini ya alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor 08 Sada 2, onom 535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek dokter Lam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore Indonesia Barat. Praktek dokter Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek dokter Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam. We'll be right back.

0: Kembali lagi di 105 Reva menyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Iya, karena masih bareng tentunya ya di pagi hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di hari Jumat kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu di pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Oke, ini sepertinya dari via telepon ya, sudah langsung ini gercep banget. Kita sapa dan angkat dulu ya. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Pagi kembali. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu ya, apa nih, Bang?
1: Apalah, dari Leto.
0: Leto, boleh judulnya yang mana, Bang?
1: Sebelum Cahaya.
0: Sebelum Cahaya dari Leto. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat semua yang lagi di Karaja, buat lihat selamat tugas.
0: Oke, Bang, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi kembali, Bang Baru. Kabar-kabarnya gimana pagi hari ini?
2: Kabar-kabari.
0: Kabar-kabari. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini ya, Bang Baru?
2: Dari Fadil Musik, Cinta Tak Harus Memiliki.
0: Cinta Tak Harus Memiliki dari Fadil Musik. Oke, Bang Baru, lagunya ada ya. Mau salam-salam dulu?
2: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah, Baru Men.
0: Oke, Bang Baru, siap. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Tak Harus Memiliki dari Fadil Musik. Oke. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Pagi bersama Cindy ya.
0: Oke, betul, mantap. Bang Ricardo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Bang?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik
3: bagaimana
0: saja.
3: Dia?
0: Kalau lihat baik-baik juga ini.
3: Ini. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagu Aku Milikmu dari Bumerang.
0: Aku Milikmu dari Bumerang. Oke, lagunya ya. Ada, Bang. Mau salam-salam lagi. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya.
3: Salamnya buat semua yang lagi denger aja dan buat Cilia aja deh.
0: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya, Bang.
3: Oke, orang mulia itu pengasih. Cilia, terima kasih.
0: Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Temani Masa Tua dari The Potters katanya. Dikirim salam untuk kamu aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi ya. Halo, request pagi bersama Roy FM.
4: Pagi, Roy FM.
0: Pagi kembali, mamaku. Kabarnya pagi hari ini gimana ini?
4: Kabarnya kabar sehat, tapi cuaca mendung.
0: Betul sekali, Mama, ya. Di sini juga mendung. Mau request lagu apa ini, Ma?
4: Mau request lagu Popin di sisi genre.
0: Betul sekali. Mau yang mana ini, Ma?
4: Takdir yang salah.
0: Takdir yang salah?
4: Iya.
0: Takdir yang salah. Oke, dari Black Melanesian, ya?
4: Iya.
0: Lagunya ada, Ma. Mau salam-salam lagi lagunya?
4: Ini salam buat Mama Hikmah, buat Ricardo, buat Sahrul, buat Mama Rizky Cukup, buat Marina, buat semua pendengar TV kita lah lihat.
0: Oke, mamaku, siap. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp kita pecahkan ya. Ada dari Najwa, mau request lagu You're Still The One yang versi cewek. Oke, salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Siap, ditunggu lagunya ya. Dari Vechat WhatsApp lagi, ini katanya minta diputarkan lagu It Will Rain. Oke deh, salamnya gak ada ya. Oke, ini juga katanya minta diputarkan lagu Sesi Potret. Oke, siap ya, ditunggu saja. Satu lagi dari Vechat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi kembali. Mau request lagu mancanegara yang judulnya Pass Life ya. Dikirim salam untuk kakak sama yang lagi dengar aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti. Ini kita lanjut lagi ke lagu nanti di formasi pukul 11 ya, bakalan ada program obsesi. Yap. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: betapa aku mencintaimu. Dalam diam yang tak pernah kau sadari.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Leknan Dalimunte, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: kelas hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa di hari Jumat kita masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar Saqofah Islam. Alhamdulillah sudah bersama kita narasumber kita di sini yaitu Ustazah Ummu Nailiyah ya. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Kabar-kabarnya gimana ini Ustazah?
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Alhamdulillah Allah Akbar. Ini kita mau bahas tema apa ini Ustazah ya?
1: Insya Allah ini temanya dekat banget ya, minggu ini ya, terkait dengan kemerdekaan ya, kemerdekaan hakiki dalam perspektif Islam.
0: Oke, ya. Sangat menarik sekali untuk kita bahas ya di hari ini ya. Oke. Mungkin juga nanti buat rekan-rekan ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor 0822 999 996105 dari via chat WhatsApp dan juga dari SMS ya, atau dari live Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung sampaikan Ustazah.
1: Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tentu tak bosan-bosan kita panjatkan rasa syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang pertama utama adalah nikmat iman dalam Islam tuh ya. Kemudian nikmat kesehatan sehingga membuat kita bisa tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga berusaha terus untuk menjauhi larangannya. Dan juga tak lupa kita sampaikan ya salawat bertanggalkan salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentunya juga tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya, bil khusus di wilayah-wilayah yang masih di dalam kondisi genosida gitu ya, saudara kita di Palestina dan juga yang saat ini masih belum jelas kondisinya dan juga status mereka gitu ya, seperti saudara kita muslim dari Rohingya seperti itu. Nah baik, sahabat obsesi, pada kesempatan kali ini seperti tadi di awal saya sampaikan, ini siang ini kita akan bahas topik yang minggu ini akan kita lihat gitu ya, atau kita dapati bersama gitu, bahwa akan ada sebuah seremonial ya di dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini berketepatan di angka 81 gitu. Kalau untuk angka usia manusia hidup ini sudah lumayan lama ya, Mbak Lia ya, gitu ya, 81 gitu. Nah, 81 Indonesia telah diklaim gitu ya merdeka, dan setiap tahun kita lihat masyarakat itu merayakan dengan penuh euforia ya, dengan penuh euforia dengan segala perhelatan, seremonial, perlombaan dan sebagainya gitu, mulai dari karnaval gitu ya sampai kepada baris berbaris atau defile, drum band dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang setiap tahun kita saksikan di dalam perayaan HUT RI seperti itu. Nah, di tahun ini gitu ya, tema di dalam ulang tahun ke-81 ini diangkat Indonesia berdaulat, adil dan makmur gitu ya, menjadi tema yang dipilih untuk merayakan HUT RI ke-81 pada tahun ini. Nah, kenapa tema itu diangkat? Karena pemerintah berharap tema ini bisa menjadi pengingat ya bagi seluruh elemen bangsa mengenai tujuan utama NKRI yang kini memasuki usia ke-81, yaitu mewujudkan negara yang mandiri, berkeadilan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Wah, kedengarannya luar biasa, kan gitu ya, gitu. Gak ada yang salah sebenarnya dengan tema ini kan gitu ya. Gak ada yang salah dengan harapan ini seperti itu. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan serangkaian acara ya, kita lihat tadi ada acara perhelatan gitu ya, untuk perhelatan tahun ini memasuki Agustus, seperti ada zikir dan doa serta solawatan kebangsaan ya yang akan diadakan di Monas pada tanggal 14 Agustus ini, kemudian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden sendiri dalam rangka laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato nota keuangan RUAPBN pada sidang tahunan DPR RI serta pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dilanjut tanggal 15-nya akan ada

0: Melakukan upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata di Jakarta Selatan. Dan pada tanggal 17-nya akan dilakukan puncak acara berupa upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada pagi hari dan upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari di Istana Negara Jakarta yang direncanakan akan ada 8.100 kuota undangan gitu ya bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti upacara secara langsung dan melalui pendaftaran daring ya. Artinya ini serangkaian acara yang sudah disusun gitu ya, akan kita lihat nanti juga biasanya diliput oleh semua media ya, baik itu media cetak dan juga media visual gitu ya, bisa kita saksikan di berbagai media seperti itu. Kemudian yang kedua, kita coba melihat ya tadi perhelatan setiap tahun yang dilakukan dalam peringatan kemerdekaan itu antara euforia dan realitas gitu. Pada level grassroots sendiri gitu ya, 17 Agustus masih dipandang sebagai tanggal yang sakral. Jadi sejak awal bulan biasanya suasana kampung itu maupun kota sudah semarak ya dengan bendera, baliho, ronce-ronce kertas warna-warna gitu ya, gapura dipasang bendera merah putih dan sebagainya, dan termasuk menyiapkan berbagai panggung hiburan ya bagi masyarakat. Acara ini tentu adalah sebagai selain tadi ajang memperingati hari kemerdekaan, juga sebagai ajang hiburan tahunan ya, di tengah beratnya impitan kehidupan yang sebenarnya realitasnya kita itu masih jauh dari kata merdeka.
1: Betul
0: gitu
1: sekali, ya.
0: Itu ya kita melihat betapa masyarakat itu sebenarnya antusias gitu ya ketika kita berbicara tentang hubungan masyarakat terhadap negara kan gitu ya, itu sangat antusias gitu. Sampai di tadi di tengah himpitan kehidupan sekalipun masyarakat masih rela kan gitu ya, masih mau untuk merayakan hari kemerdekaan negaranya. Begitu ya, kita bahas tadi konteksnya adalah Indonesia seperti itu, negara Republik Indonesia gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang sangat baik-baik gitu kan gitu ya, sangat baik-baik dan sangat peduli gitu kepada negara ini gitu, sekalipun tadi hidupnya sedang dihimpit kan gitu ya, tetapi tetap ada waktu dan ada keinginan masyarakat itu untuk memperingati hari kemerdekaan negaranya. Nah maka tadi katakan betapa tidak gitu ya, di usia yang ke-81 ini kata berdaulat, adil dan makmur nyatanya masih berupa cita-cita, faktanya kemiskinan tetap ada, bahkan merajalela gitu. Kalau kita bicara perspektif merdeka dalam istilah kata saja merdeka itu kan berarti dia sesuatu yang tidak boleh ada himpitan.
1: Betul,
0: kan gitu ya.
1: Merdeka bebas gitu.
0: Nah,
1: ya,
0: gitu. Tidak boleh ada kesusahan, kan gitu ya. Tidak boleh tadi ada beban gitu ya yang membuat masyarakat atau misalnya seorang itu atau bahkan negara gitu ya tidak mampu menanggungnya gitu. Nah, kalau masih seperti itu berarti kita belum merdeka seperti itu. Itu ya. Nah, tadi yang pertama kita lihat faktanya mengkritisi tadi apakah kita sudah merdeka ya dalam kondisi realitas kemiskinan ternyata masih ada seperti itu ya, dan kemiskinan ini bukan sesuatu yang bisa hilang kan dengan tiba-tiba atau misalnya ada data lalu diklaim kemiskinan menurun karena pendapatan masyarakat meningkat. Yang meningkat pendapat pengeluaran gitu ya, pengeluaran masyarakat meningkat gitu, pengeluarannya yang meningkat, pendapatannya gitu ya, coba ditanya pendapatannya berapa dengan pengeluarannya, jangan mengklaim pengeluaran meningkat lalu dikatakan ada pertumbuhan ekonomi seperti itu, ini sangat miris sekali kita gitu ya. Nah kemudian menurut catatan Badan Pusat Statistik gitu ya, per Maret 2026 ada 22,9 juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu dengan standar kemiskinan sebesar Rp669.000 per kapita per bulannya. Dan 74% dari 600.000 itu komposisinya dikeluarkan untuk makan. 600.000 70% makan. Sisanya 26% itu baru kalau ada, kan gitu, untuk yang lain-lain seperti itu. Nah, maka adapun jika menggunakan garis standar kelas menengah ke atas gitu, ini dari upper middle income versi World Bank, angkanya melonjak hingga 60,3% dari total populasi Indonesia begitu. Jadi 60,3% dari total populasi kita itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini tentu paradoks ya, dengan limpahan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Kenapa dikatakan paradoks gitu? Karena apa? Karena memang pengelolaan sumber daya alam yang ada di negeri ini tidak bisa kita pungkiri ini dalam kategori yang buruk, kan gitu ya. Sehingga anugerah sumber daya alam itu ibarat seperti kutukan bagi negeri ini gitu. Punya sumber daya alam banyak, tapi 60% masyarakatnya itu kategorinya miskin, kan gitu ya. Berarti ini sumber daya alam kita seperti kutukan gitu ya, bagi negara ini gitu. Kemana kan gitu ya hasilnya? Kenapa negara yang sumber kayanya banyak tetapi kemiskinannya justru amat sangat tinggi begitu? Nah, kemudian selain itu kita lihat juga konflik lahan terjadi di mana-mana kan gitu ya. Kemudian juga gap sosial makin menganga, kerusakan alam juga kian tidak terkendali akibat eksploitasi oleh berbagai korporasi lokal maupun asing. Bahkan kita lihat ya bagaimana di wilayah paling timur negeri ini, di wilayah Papua ya, kita melihat bagaimana kondisi kerusakan alam yang terjadi di sana. Betul. Sangat miris sekali gitu ya. Ini negeri kita, negeri yang sama-sama kita cintai, tentunya yang kita harapkan terjadi perubahan yang dari tahun ke tahun itu harusnya ada gitu ya. Angka 81 tadi saya katakan itu bukan angka yang kecil. Ibarat manusia itu sudah angka yang sudah hampir kolaps, kan gitu ya, istilahnya manusia itu sudah hampir kolaps, sudah mendekati yang namanya dunia alam barzah. Berarti kalau dia hidup harusnya memang kalau dikatakan merdeka, dia betul-betul sudah merasakan yang namanya mapan, kan gitu ya, dia sudah tinggal, istilahnya gini, dia sudah siap tinggal menunggu ajalnya. Berarti dia sudah merdeka. Tapi kalau 81 tahun tadi masih kemiskinan masih menganga, kemudian misalnya dia makan masih susah dan sebagainya, kalau begitu dia bagaimana kita katakan menjadi seorang manusia yang merdeka gitu? Bagaimana kita katakan itu negara yang merdeka gitu? Itu ya. Nah, negeri juga sedang menghadapi daftar panjang problem yang tampak sulit dipecahkan gitu ya. Kemudian seperti lilitan utang yang terus mengencang gitu ya. Bahkan di data per Mei 2026, posisi utang luar negeri Indonesia itu tercatat sebesar 444 miliar US dollar atau sekitar 8.000 triliun, bahkan ada yang sekitar 8.000 triliun, bahkan ada yang sudah mengatakan sudah mencapai 10 gitu ya ribu triliun. Nah, kemudian ironisnya gitu kita lihat penguasa-penguasa negeri ini terkadang tidak mau jujur kan gitu ya terkait dengan kondisi ini, masih mengatakan Indonesia masih baik-baik saja dan kita masih bisa mengatasinya seperti itu. Nah, kemudian dalam hal lain selain tadi peningkatan utang gitu ya, ada juga penurunan pelayanan publik gitu ya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya begitu. Dan terbukti akses rakyat banyak terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan terbaik kian hari kian sulit dan kian mahal kan gitu ya. Dan begitu pun dengan sumber energi seperti listrik sering mati kan gitu ya. Kemudian belum kemarin kas blok out listrik yang kita alami seperti itu. Air dikuasai asing, jalan tol bayar mahal gitu ya. Dan semua yang tadi potensi alam yang kita miliki, sumber-sumber yang kita miliki, kita tidak bisa menikmatinya dengan merdeka gitu ya. Masih kita harus bayar mahal. Mungkin orang akan bilang begini, ispande kailah kalian ngomong ya, mana bisa semuanya gratis gitu, ya kan? Ah, masa iya, kan gitu ya? Ah, masa iya nggak bisa gratis gitu, kan gitu? Nah, kenapa? Kenapa negara-negara di luar, kan gitu ya? Katakanlah misalnya seperti negara-negara Eropa, Australia gitu ya, bahkan terdekat tetangga kita Malaysia misalnya, bisa memberlakukan pada titik-titik tertentu. Public service itu bisa gratis gitu ya, bahkan murah gitu. Nah, kenapa kalau kita tidak bisa seperti itu tuh ya, justru malah gratisnya pun dipilih-pilih gitu, ya kan, sangat diskriminatif gitu. Harusnya namanya gratis layanan publik ya mas, semuanya gratis, ya mau kaya mau tak mampu kan gitu ya, ya sekolah gratis, ya mau kaya ya nggak usah pakai ada tanda ini baru boleh sekolah gratis gitu, itu kan namanya diskriminatif gitu. Karena yang namanya warga negara itu mau dia mampu tidak mampu, itu judulnya adalah warga negara yang punya hak sama kan gitu ya, secara layanan publik seperti itu. Nah, betul tadi bahwa 81 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan fisik dan militer gitu ya. Itu real, itu fakta, kan gitu ya. Tetapi kebenarannya adalah kita masih dijajah dalam bentuk lain gitu. Dan tidak mungkin, dan tidak dipungkiri bahwa masih terus membelenggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti misalnya di dalam ranah politik dan ekonomi gitu ya. Negeri ini tidak bisa tak pula lah kita harus takut mengatakan kalau negeri kita ini memang sudah tergadaikan kepada para kaum oligarki kan gitu ya, itu semua sudah tahu seperti itu. Dan bahkan nyaris kita lihat undang-undang kebijakan penguasa makin liberal dan pro terhadap para pemilik modal. Kalau bukan donatur jangan mengatur, kan begitu ya. Dan disetir oleh kepentingan global. Nah, hal yang disebut pembangunan pun lumrah menjadi proyek bancakan bagi para sponsor politik yang dipandang berjasa mengantarkan para pejabat ke kursi kekuasaan gitu ya. Pada tataran internasional tidak kalah menyedihkan, alih-alih mampu mempengaruhi konstelasi politik internasional, posisi Indonesia justru tidak lebih dari pengekor negara-negara adidaya terutama Amerika. Wabil khusus kita dalam kasus Palestina, kan gitu ya. Nah, suara pembelaan penguasa kita lihat makin sayup-sayup saja. Dan kesertaannya di dalam BOP kemarin, Board on Peace, itu ternyata tidak membuktikan apapun di dalam memberikan power gitu ya kepada penguasa negeri ini untuk bisa menyuarakan penghentian genosida terhadap Palestina. Justru kita terikutkan gitu ya apa yang diagendakan oleh AS seperti itu. Dan secara pemikiran budaya, apalagi kita berbicara pemikiran dan budaya, paham sipilis gitu ya, sekulerisme, pluralisme, liberalisme dan kapitalisme, sosialisme, relativisme, feminisme, permisivisme yang liberal gitu ya, beserta budaya dan bang tanpa penolakan filter sama sekali. Ditambah dengan di tengah isu bonus demografi yang dihadapi oleh negeri ini gitu ya, kualitas generasi tampak menurun dan menjadi ancaman serius pada masa depan. Dan ancaman brain rot, berbagai kasus kerusakan mental termasuk bunuh diri, dekadensi moral, seks bebas, LGBT dan budaya kekerasan serta berbagai perilaku niradab lainnya gitu ya, makin hari makin memprihatinkan. Dan itu adalah fakta bahwa negeri ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ditambah lagi tadi perparah dengan budaya korupsi dan kepemimpinan minus hati nurani yang melibatkan para penguasa-penguasa negeri ini. Maka pertanyaannya adalah kemerdekaan seperti apa? Kan gitu yang selama ini kita rayakan dengan penuh sukacita. Dengan fakta yang tadi itu sekelumit kan gitu ya, sekelumit fakta yang tadi dipaparkan, lalu sebenarnya kemerdekaan seperti apa yang telah kita rayakan selama 81 tahun gitu. Adakah tadi kemerdekaan hakiki sebagaimana yang disampaikan di dalam Islam gitu ya, yang betul-betul sudah kita raikan. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan hakiki, kita tentu punya standar kan gitu ya, punya standar dan punya aturan. Nah, bagi kapitalisme yang namanya kemerdekaan itu kan adalah hanya bergantung kepada hak gitu ya, hak setiap individu. Nah, jadi kalau semuanya bertarung untuk memperebutkan haknya, lalu bagaimana mereka bisa mengingat kewajiban yang akan mereka lakukan? Karena semuanya bertarung untuk hak kan gitu ya, bukan bertarung untuk melaksanakan kewajiban, tapi bertarung untuk hak. Maka setiap orang pasti membenarkan apapun yang ia lakukan atas nama haknya seperti itu tuh ya. Nah, itu tadi faktanya demikian. Mungkin nanti kita lanjut lagi Mbak Angel, Mbak Lia.
1: Sorry. Aduh.
0: Apalagi gitu ya.
1: Iya.
0: Sangin semangat ya.
1: Sampai lupa nama nih.
0: Sampai lupa nama.
1: Oke, kita ke iklan dulu sebentar. Nanti kita akan kembali di segmen kedua setelah iklan berikut ini ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온돈 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salakan mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kita masuk ke segmen kedua di tema kita di hari ini, yaitu Merdeka Hakiki dalam Perspektif Islam. Ya, mungkin kepada Ustazah bisa disampaikan kembali.
5: Ya, baik. Tadi kita masih di dalam paparan realita ya, ataupun fakta. Dan ini bisa kita renungkan bersama tentunya, apakah kita benar-benar sudah terreal negara merdeka gitu ya, sehingga kita tadi tidak hanya terpaku pada euforia tiap tahun perhelatan, tetapi juga kita yuk berpikir bersama kan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan negeri ini ke depan begitu. Nah, maka dengan tadi kita melihat berbagai fakta kerusakan gitu ya, dan realitas negeri ini yang sebenarnya tadi, berarti kan bisa kita mengatakan bahwa negeri ini memang belum merdeka gitu ya, secara fisik telah merdeka dari penjajahan militer tadi ya, dan juga fisik, tetapi dari sisi politik, ekonomi gitu, kita belum merdeka begitu. Nah, maka kita lihat apa yang menjadi akar persoalan munculnya penjajahan gaya baru tadi kan gitu ya. Ternyata yang menjadi akarnya adalah penerapan sistem sekulerisme atau Fasluddin Anil Hayah gitu ya, yang merupakan ya, ataupun yang telah menjadi karpet merah masuknya neoimperialisme gitu ya, penjajahan gaya baru tak terlihat tetapi terasa kan gitu ya. Kita kan nggak gini ya, nggak ada yang melihat ada penjajahan ekonomi kan, tapi kita semua merasa kan gitu ya. Nah, nggak ada yang melihat adanya penjajahan budaya, tapi kita merasa kan gitu. Nah, kenapa? Karena tadi memang dia sangat soft gitu ya, caranya sangat soft melalui pemikiran dan juga perbuatan. Nah, maka bercokolnya neoimperialisme ini itu tentu sangat erat kaitannya dengan penerapan sistem sekulerisme kapitalis yang konsisten dipegang teguh oleh orang-orang ataupun para penguasa yang berkuasa dari masa ke masa di negeri-negeri kaum muslimin gitu ya. Dan tentunya kalau kita bicara negeri kaum muslimin, tidak terlepas dari negeri kita gitu ya, yaitu Indonesia begitu. Nah, itulah sebabnya gitu ya, kaum barat ya, sekuler, menjadikan perang pemikiran dan budaya sebagai senjata baru untuk melumpuhkan umat Islam bahkan hingga sekarang. Nah, mereka menanamkan ide-ide sekulerisme kan gitu ya, dan menjadikan itu sebagai amunisi untuk melawan ide-ide Islam gitu ya, dan juga persatuan politik kaum muslimin. Makanya kan sekulerisme itu, Fasluddin Anil Hayah itu artinya memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan persoalan-persoalan politik, ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, kesehatan itu dari ajaran Islam. Nah, walaupun walaupun secara sebagian gitu ya, kita sudah boleh ataupun bisa melaksanakannya, tapi itulah disebut dengan sekulerisme tadi gitu ya, setengah-setengah kan gitu ya, setengah muslim, setengahnya nggak tahu gitu, setengahnya nggak tahu ya, seperti itu kan gitu, setengahnya nggak tahu seperti itu. Nah, itulah yang menjadikan kita itu secara pemikiran dan budaya itu terjajah gitu. Karena kalau kita mengatakan kita telah merdeka, maka bukan seperti itu yang dikatakan kemerdekaan. Dari sisi individu kan gitu ya, seharusnya kita merdeka untuk menjalankan syariat agama kita kan gitu ya. Tidak ada label terorisme, radikalisme bagi orang yang berjenggot, cingkrangan, cadaran kan gitu ya, gamisan gitu, yang dianggap sebagai hal-hal yang bernuansa negatif seperti itu. Nah, kemudian tidak perlu ada pemantauan toa masjid kan gitu ya. Kemudian tidak perlu ada korupsi dana orang ibadah begitu. Itu namanya kita belum merdeka gitu. Nah, maka dengan penerapan sekularisme tadi kan gitu ya. Nah, itulah yang kemudian pada situasi yang demikianlah negeri ini bercokol tadi pemikiran sekuler, kemudian liberal gitu ya, kapitalis, yang membuat ataupun yang memberikan karpet merah dan mengukuhkan penjajahan seperti itu. Nah, maka mirisnya mereka malah berpikir bahwa mereka benar-benar mirisnya lagi gitu ya, bahwa kita sebagai warga negara yang ada di negeri ini berpikir bahwa kita telah merdeka, padahal kenyataannya kehidupan kita masih jauh dari kata berdaulat, adil dan sejahtera seperti itu. Ini kan baru-baru ini kan ada ya aksi di Jawa itu, saya lupa di mana ya, beberapa aksi di jalan itu yang spanduknya begini, kalau kamu lelah jadi WNI klakson gitu, kasih klakson gitu ya, jadi kan masyarakat itu semuanya merespon gitu ya, semua kendaraan yang lalu itu tete klaksonnya jadi riuh seperti itu. Itu menunjukkan memang ada kejenuhan kan, tingkat dewa yang menimpa masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana tentunya kalau seperti ini tadi katakan ada realitas yang belum sesuai dengan kata merdeka, karena tadi akarnya adalah kita dijajah dari sisi pemikiran, budaya atau ideologi yang namanya sekularisme, maka bagaimana kan gitu ya mewujudkan kemerdekaan hakiki itu menurut Islam? Tentu tadi tidak ada orang yang ingin dijajah selamanya, baik fisik maupun pemikiran kan gitu ya, ekonomi dan politik gitu. Tidak ada orang yang ingin dijajah seperti itu selamanya. Kita tidak ingin selamanya mendapatkan pelayanan publik yang tadi susah dan mahal kan gitu ya. Nah, kita tidak ingin selamanya harga beras itu mahal kan gitu ya. Kita tidak ingin selamanya tidak punya rumah sampai mati. Kita tidak ingin selamanya tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan, atau hanya honor sampai pensiun. Siapa yang mau kan gitu ya, nggak ada yang mau itu sebenarnya. Nah, seperti berarti kalau misalnya seperti tadi katakan, kita belum merdeka ya. Kalau kita jalan-jalannya belum ke Dubai ya, belum ke Qatar, ya kita belum merdeka lah gitu ya. Kalau masih ke Sijorninya jalan-jalan atau ke Sirapak, itu belum merdeka kawan kan gitu ya. Itu baru sedikit mengalihkan kepenatan kita, kejenuhan kita dengan kondisi kehidupan kita hari ini. Nah, lalu kita tadi bicara bagaimana Islam kan gitu ya mewujudkan sebuah kemerdekaan hakiki bagi manusia, tentunya juga bagi sebuah negara. Maka kalau kita bicara kata merdeka dalam KBBI itu kan artinya tadi seperti kata Mbak Lia itu bebas kan gitu ya. Bebas dari apa? Penghambaan, penjajahan dan sebagainya. Dan dia berdiri sendiri, dia tidak diintervensi kan gitu ya. Kemudian tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak tergantung dan tidak terikat dan tidak bergantung kepada pihak tertentu yang mengintervensinya, dan dia leluasa. Inilah pemahaman arti dari kemerdekaan atau merdeka dari sisi makna bahasanya gitu ya dalam KBBI. Nah, namun kalau kita bicara makna kemerdekaan yang lebih dalam perspektif Islam kan gitu ya. Nah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Rabi' bin Amir ketika dia berhadapan dengan Rustum kan gitu ya, seorang penguasa Persia yang sangat kaya raya di masanya. Ini di masa Umar bin Khattab. Nah, ya kan di masa Umar bin Khattab, kemudian diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Rabi' bin Amir tadi. Nah, sebagai pemimpin perang Qadisiyah gitu ya, berhadapan dengan Rustum Farrokhzad, panglima Persia yang punya kursi terbuat dari emas gitu ya, yang tinggi badannya, tegap, kekuasaannya luas Persia, kan gitu ya. Datanglah Rustum berbadan mungil, kan gitu ya, tidak sebesar Rustum, kemudian naik keledai gitu ya di hadapan Rustum, dan kemudian Rustum menertawakannya seperti itu. Cobalah, ya kan, kita yang seperti itu. Datang ke hadapan penguasa adidaya, kan gitu ya, naik sepeda motor kali ya, gitu ya, sepeda motor lah kita katakan, ke depan adidaya, dia kan bingung mau ngapain, kan gitu ya, pasti dia menertawakan kita. Nah, kemudian tetapi Rustum tidak merasa kecil dengan dirinya dan juga penampilannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang ia bawa, yang itu melebihi posisi dan kedudukannya Rustum. Seperti itu. Apa yang katakan kepada Rustum? Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Rabb-nya manusia, dan dari ketidakadilan agama-agama kepada keadilan Islam, dan dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Coba, ini sangat ini sekali ya, kata-kata Rustum ini sangat tajam sekali gitu ya, sangat menusuk sekali seperti itu. Dan hati itu berada di antara dua jari-jari Ar-Rahman. Dia membolak-balikkan sebagaimana dia menghendaki. Kemudian Robi tadi membacakan ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau kasihi, tetapi Allah lah yang mau memberi petunjuk pada orang-orang yang ia kehendaki, gitu ya, dalam surah Al-Qasas ayat 56. Inilah makna kemerdekaan yang semestinya dipahami oleh kita sebagai umat Islam, yang tentunya tadi secara umum menjadi agama yang dipeluk, kan gitu ya, mayoritas oleh penduduk negeri ini. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan yang bebas menghamba gitu ya kepada makhluk, tetapi hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba kepada musuh-musuh Allah, tidak menghamba kepada ideologi asing gitu ya, seperti sekularisme kapitalis tadi. Maka mereka dalam paradigma sekuler kapitalis telah menjauhkan kita dari kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan hakiki. Tadi tema kemerdekaan tahun ini kan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan. Nah, itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau tadi kita menghamba kepada makhluk, menghamba kepada aturan makhluk, kan gitu ya. Maka bagaimana caranya? Ya kembali kepada Allah dan hanya menghamba kepada Allah, kemudian menerapkan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. Itulah namanya baru kita betul-betul merdeka, kan gitu ya. Oleh karena itu, umat Islam harus dipahamkan bahwa kemerdekaan hakiki itu hanya mungkin diraih dengan sistem kehidupan yang sahih atau yang benar, dan tentu itu bukan sistem yang lain selain daripada sistem Islam yang tegak berdasarkan akidah yang lurus dan menolak penghambaan dan ketundukan kepada sesama manusia. Tidak boleh kita tunduk kepada manusia, tunduknya tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Robi tadi ya kepada Rustum. Nah, maka dengan cara itulah umat Islam akan berhasil bangkit ya, khususnya negeri ini, kan gitu ya. Dan tentunya harapan Pak Presiden 2040 yang 40 sekian, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Itu bisa diwujudkan, kan gitu ya tadi, kalau kita tidak menghamba kepada bentuk aturan ataupun bentuk politik negara asing gitu ya kan, yaitu kapitalis. Nah, kalau kita ingin tadi menjadi negara yang kekuatan ekonominya terkuat sedunia di tahun 2040, bisa loh Pak, kan gitu ya, yaitu dengan menerapkan hukum yang tidak menghamba kepada makhluk, tidak menghamba kepada didaya kapitalis, tetapi hanya menghamba kepada Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, dan itulah nanti akan terwujud keadilan, kemudian kesejahteraan yang hakiki sekaligus. Nah, ada poinnya nih. Kalau misalnya pertanyaan begini, apakah tidak ada negara-negara di dunia ini yang makmur dan sejahtera selain daripada negeri yang dia menerapkan Islam? Kalau hanya bicara kaya, sejahtera, ada. Kan gitu ya, ada. Tapi ada plus yang tidak didapatkan selain daripada Islam. Apa itu? Keberkahan dan rahmat. Gitu. Kan gitu ya. Nah, kaya, ya sebenarnya kan kalau kita lihat, orang bekerja, dapat uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, dia bisa kaya. Tapi pertanyaannya apakah ketika dia mendapatkan kekayaan itu di sana ada berkah atau rahmat? Kan gitu. Karena sebagai seorang muslim, kita itu bukan hanya diperintahkan untuk bekerja dan mencari nafkah, tapi juga tidak lupa bahwa apa yang kita lakukan itu kita harus tahu rambu-rambunya agar setiap aktivitas kita mendapatkan nilai plus tadi, keberkahan dan rahmat. Begitu tuh ya. Nah, maka tadi mewujudkan kembali tentunya tadi keberkahan gitu dan juga rahmat agar menimpa negeri ini dan bahkan seluruh alam, maka caranya tadi hanya dengan mengembalikan kehidupan Islam di bawah syariat Islam, kan gitu ya. Kenapa sih kita selalu bicara syariat Islam? Karena memang tidak ada aturan yang mampu membuat kita bisa menjadi adidaya selain daripada syariat Islam, dan itu sudah terbukti kan gitu ya, ratusan tahun bagaimana negara-negara lain itu tunduk kepada kaum muslimin di bawah peradaban Islam. Yang tadi Rustum sekalipun tunduk kepada Robi yang mungil, kan gitu ya, yang hanya membawa seekor keledai yang kata-katanya bisa mengguncang kedudukan ataupun mengguncang pikiran dan juga keteguhan dari Rustum seperti itu, dan seorang adidaya di masanya itu ya. Jadi betul-betul makanya Umar bin Khattab juga pernah mengatakan gitu ya, dulu kita adalah kaum yang hina. Artinya manusia itu sebelum ada Islam merupakan sebuah kaum yang hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam gitu. Dan bahkan Umar juga terkenal ya dengan kata-katanya itu, aku hanya seorang Umar gitu, dan aku dianggap mulia oleh manusia hanya karena Islam gitu. Jadi bahkan dalam kalimat selanjutnya Umar mengatakan bahwa siapa-siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah tidak akan memberikan selain kehinaan. Jadi kalau kita tadi pengen merdeka, berkeadilan, sejahtera, kembalilah kepada Islam. Karena tadi Allah akan memberikannya, bahkan tadi menambah plusnya dengan rahmat dan keberkahan. Tetapi kalau kita mencari selain daripada Islam, ya Allah akan berikan adalah kesempitan, kehinaan, kan gitu ya, kemunduran, kemerosotan seperti yang kita alami hari ini, seperti itu tuh ya. Nah, maka inilah gitu ya caranya bagaimana agar kita tadi dapat meraih kemerdekaan hakiki itu, tentunya tadi kembali ke dalam syariat Allah gitu ya, kembali ke dalam Islam. Nah, bagaimana caranya agar umat atau masyarakat tahu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang mampu mewujudkan kemerdekaan hakiki? Tentunya ini harus kita sampaikan gitu ya, atau kita dakwahkan sebagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru Mekah gitu ya, sampai atau penjuru Jazirah Arab seperti itu. Jadi kita tidak boleh diam dan berpangku tangan melihat kondisi negeri ini yang semakin hari tadi semakin mengkhawatirkan, karena sebagai individu kita bisa merasakannya gitu ya, secara langsung bahwa kita belum merdeka. Betul. Dan ingin mewujudkan kemerdekaan yang hakiki tadi, kita betul-betul harus pertama tadi cara akidah bebas penghambaan selain dari kepada manusia, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, sumber daya yang kita miliki harus betul-betul kita miliki dan kita berdaulat atas sumber daya alam kita, agar apa, pengelolaannya bisa benar dan hasilnya dikembalikan kepada kemakmuran rakyat. Nah, kalau seperti itu tidak mustahil pendidikan itu gratis, kesehatan itu gratis, keamanan itu terjamin. Tidak akan ada anak SD yang diperkosa malam, kan gitu ya, lalu dibunuh, dibuang ke sumur. Ini miris sekali loh Mbak Lia ya. Kita kalau mendengar, ini gak jauh-jauh kan, ada di wilayah kita, dekat sekali tetangga desa sebelah gitu. Kalau keamanan, ada jaminan yang betul-betul terjamin bagi masyarakat, bagi anak-anak, tentu kejadian itu tidak akan terjadi. Karena harga satu nyawa, manusia, harga satu nyawa rakyatnya, kalau dia seorang pemimpin tadi yang merdeka kan gitu ya dari intervensi aturan asing selain daripada aturan Allah, maka dia akan memikirkan satu nyawa rakyatnya, pertanggungjawabannya di hadapan sang hakim kan gitu ya, di yaumil akhir nanti ini amatlah sangat berat. Berapa orang yang setiap hari nyawanya hilang, kan gitu ya, berapa orang anak-anak perempuan yang diperkosa per hari kalau kita hitung. Nah inikah yang namanya merdeka? Tentu bukan kemerdekaan seperti ini yang kita harapkan gitu ya. Nah mungkin itu dulu Mbak Angel yang bisa kita bahas pada siang ini ya, terkait dengan kemerdekaan hakiki dalam perspektif Islam.
4: Oke, nanti di segmen ketiga kita langsung closing statement aja Ustazah ya, karena 5 menit lagi atau 6 menit ya, lagi nih. Kita ke iklan dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
4: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra. Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
6: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kita masuk ke segmen ketiga ataupun terakhir ya di hari ini. Nanti sekalian closing statement kita dari tausiah kita ataupun obrolan kita di hari ini. Kepada saja bisa langsung disampaikan kembali.
5: Ya, baik. Mungkin kita langsung ke closing statement ya, Mbak Lia dan sahabat obsesi pada siang hari ini. Nah, maka kita kembali tadi ke definisi kemerdekaan hakiki itu ya. Jadi kemerdekaan hakiki itu adalah kondisi di mana sebuah masyarakat atau negara itu dikatakan benar-benar merdeka ketika mereka melepaskan belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid kan gitu ya, dan tunduk sepenuhnya hanya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat dua hal. Yang pertama adalah tujuan penciptaan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya bismillahirrahmanirrahim, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Berarti tidak menyembah selain dari selain kepada Allah. Maka semua belenggu-belenggu penghambaan kepada makhluk kan gitu ya, kepada adidaya, kepada ideologi sekuler barat itu harus diputuskan. Dan yang kedua, misi pembebasan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, Allah pelindung orang-orang beriman, Dia mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur. ini sangat sering kita dengar gitu ya, bahwa yang namanya tadi kemerdekaan itu betul-betul harus kembali kepada cahaya, yaitu cahaya keimanan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka barulah nanti kita bisa mengatakan kita sudah merdeka. Gitu kan gitu ya. Tapi sebelum itu belum merdeka. Nah, ini renungan untuk kita bersama gitu ya, seluruh warga di negeri ini. Wabillahi tadi kita kepada terhadap umat Islam yang mayoritas gitu ya. Yuk kita tadi kembali kepada aturan Allah, membersihkan gitu ya tauhid kita kan gitu, dari ajaran-ajaran ataupun sistem-sistem yang bertentangan dengan Islam, dan kemudian tadi kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa menjadi manusia dan masyarakat serta negara yang merdeka begitu. Mbak Lia.
4: Jangan salah nama lagi. Iya. Oke, ini kita sudah berakhir ya obrolan kita di hari ini dengan tema kita tadi Merdeka Hakiki dalam Perspektif Islam ya. Semoga yang sudah disampaikan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua.
5: Iya,
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Oke, dan nantikan kembali program Obsesi kita di setiap hari Jumat insyaallah ya, di setiap jam 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Sumatera Utara melaksanakan evaluasi terhadap 2 desa dan 1 kecamatan di Kabupaten Tapsel dalam rangka Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 pada Kamis 13 Agustus 2026. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut surat Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara nomor 71 garing SKR garing PKK Prof garing 7/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang evaluasi PKK tahun 2026. Di Tapsel, evaluasi dilaksanakan pada 3 kategori di lokasi berbeda. Kategori usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K PKK dipusatkan di Desa Sugi, Kecamatan Marancar, dan dihadiri langsung Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Ketua TPPKK Tapsel, Nyonya Murni Gus Irawan. Evaluasi kategori lainnya dilaksanakan di Desa Aik Badak Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, yang dihadiri Wakil Bupati Tapsel Haji Ja'far Syahbuddin Ritonga bersama staf ahli PKK Nyonya Zakia Ja'far Syahbuddin Ritonga. Sementara kategori IFATES dilaksanakan di Kecamatan Muara Batang Toru dan dihadiri Sekda Tapsel Haji Sofyan Adil Siregar bersama Ketua Bidang 2 TPPKK Tapsel Nyonya Ira Sofyan Adil Siregar. Ketua Tim Evaluasi Desa Binaan UP2K PKK Provinsi Sumatera Utara Rika Astri Sari Siregar saat membacakan sambutan Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara Nyonya Kahiyang Ayu Bobby Afifin Nasution menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang sebelumnya telah melalui tahapan penilaian administrasi, verifikasi dokumen, dan monitoring lapangan. Beliau berharap desa dan kecamatan yang mengikuti evaluasi dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam melaksanakan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluasi TPPKK Provinsi Sumatera Utara ke Desa Sugi. Beliau menjelaskan Pemkab Tapsel saat ini terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan yang terintegrasi. Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa Desa Sugi dapat mengikuti tahap evaluasi setelah melalui proses pembinaan dan pendampingan secara bertahap oleh TPPKK Kabupaten, TPPKK Kecamatan, TPPKK Desa serta OPD terkait. Beliau berharap pembinaan dan semangat UP2K PKK di Desa Sugi tidak berhenti setelah evaluasi selesai. Sebaliknya, evaluasi diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat usaha masyarakat agar berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga. Melalui evaluasi tersebut, TPPKK Provinsi Sumatera Utara berharap gerakan PKK semakin mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana

merangkul mimpi, tapi memiliki kenyataan. Dirimu melangkah mapan di atas papan-papan pentas Juli 88. Lagu ciptaan Gentur E.K.H. Merpati terbang tinggi.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

105 FM. Rekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Pak RT, ada apa ya, Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang kamu di program Kita Botu Sidimpuan, Kita Botu Ra FM. Buat rekan Ra yang ingin request lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana di siang ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Kita Botu Sidimpuan.
1: Kita Botu Ra FM, Laila.
0: Kita Bo. Gimana kabarnya, Mama?
1: Kabar sehat.
0: Mau request lagu apa, Mama? Di lagu Batak dan juga Tapsel.
1: Mau request lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Yang judulnya Tuk Tuk Palipi.
0: Oke Mama, ini ada lagunya. Yang dari siapa ini? Mandiri.
1: Aku pun lupa dari siapa yang ada di situ.
0: Mandiri Trio atau Argado Trio?
1: Dari Mandiri Trio aja.
0: Oke Mama, di salam buat siapa ini lagunya?
1: Di salam buat Mama Hikmah, buat Marina, buat Ricardo, buat Mama Rizky Ektuhul, buat Sahrul, buat siapa lagi? Buat semua-semua pendengar setia kita.
0: Oke, Mama.
1: Makasih, Laila.
0: Makasih
1: ditunggu
0: kembali,
1: lagunya.
0: Mama. Oke, ditunggu lagunya, Mama. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Botu Sidimpuan.
2: Halo, Kita Botu Sidimpuan.
0: Kita Mamang Boru, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat, tapi lama kali dibuka warungnya.
0: Iya, Mamang Boru lagi apa tadi? Gimana kabarnya, Mamang Boru?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Mamang Boru?
2: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
2: Memori di Bukit Cinta dari Putra Pasarindo.
0: Memori di Bukit Cinta dari siapa tadi ya, Bang Buru?
2: Putra Pasarindo.
0: Oke, ini ada lagunya, Bang Buru, di salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bang Sadan, Ejain Natama, Ayah Jabran, Bang Saru, Marina, Laila, Mama Rizky Tuhul, Mama Dira, Mama Ima, dan semua-semuanya yang dengar aja Laila.
0: Oke, Mang Boru, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Botu Sidimpuan. Kita Botu. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Ini lagi teleponan nih sama Bang. Iya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, gugu angin
0: ya. Di sini enggak, Bang?
3: Saya kan lagi di satu lembah.
0: Oke, Bang, mau dengerin lagu apa?
3: Ada lagu Batak yang gini, di Padang Gondang, di Torutor Simar Sayang itu.
0: Bentar, Bang, kita cek ya. Apa tadi, Bang?
3: Di Padang Gondang, di Torutor Simar Sayang.

0: Dari Perdana Trio Bang, Memori Cinta.
1: Judulnya Memori Cinta ya?
0: Iya Bang.
1: Oh, itulah.
0: Oke Bang, di salam buat siapa ini lagunya?
1: Salamnya siapa Perdana tadi? Mama Ika ya?
0: Iya, Mama Ika Bang.
1: Ya, salamnya buat Mama Ika cantik. Buat Kak Marina, ditunggu suaranya. Buat Laila. Oke, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita Botu Sidimpuan.
2: Kita Botu Sidimpuan, kita Bo, kita Bo.
0: Kita Bo, kita Bo. Gimana kabarnya, Bang?
2: Kabarnya 50-50 lah.
0: Aduh, ya, mekel sekali ini ya.
2: Karena gak ada duit, maksudnya gak ada duit gitu loh. Gitu sehat, gitu. Sakit gitu lah, sakit duit ya maksudnya.
0: Aduh. Mau dengerin lagu apa Bang?
2: Lagu apa ya? Oh, lagunya Indah Permatasari itu apa judulnya itu lupa.
0: Indah Permatasari. Aguan.
2: Apa itu? Lagi? Itu aja.
0: Bentar Bang, kita cek. Bentar ya Bang, kita cek.
2: Oke nih kakak, ditunggu. Apa lama banget sih durasi?
0: Ada Salado Luai, Gusar, Stres.
2: Gusar itu oh, dia sendiri atau duet itu?
0: Duet Bang. Bersama duet, ya? Bersama Thomas.
2: Maksudnya oh, featuring siapa gitu?
0: Thomas.
2: Oh, coba lah yang itu dengar lah.
0: Oke Bang, di salam buat siapa ini?
2: Buat Laila Canggung yang semangat ya, jangan lemas-lemas.
0: Semangat lo ini Bang.
2: Semangat, emang pembawaannya kayak gitu lemas ya.
0: Aduh.
2: Makanya makan yang banyak. Nah, pokoknya buat semua lah yang ini yang dengar Raw FM.
0: Iya. Itu aja Bang.
2: Apa ya cuacanya kayak gini, mendung gitu loh, jaga kesehatan gitu. Cuacanya nggak bagus ya.
0: Iya.
2: Itu aja deh. Pokoknya buat Laila Canggung yang semangat ya, cayo.
0: Oke Bang, ditunggu lagi.
2: Laila Canggung, Laila Canggung, Laila Risa hatinya bingung.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita Botu Sidimpuan.
3: Kita bo.
0: Gimana kabarnya Bang?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagus dong Bang kalau sehat ya. Mau dengerin lagu apa Bang?
3: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
3: Batakan di kilometer 18.
0: Boleh diulang Bang?
3: Pasarkan di kilometer 18. 81. Pasarkan di.
0: Oh, oke okay Bang, ini ada lagunya, di salam buat siapa ini?
3: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomongin aja lah.
0: Oke okay Bang. Okay. Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita Botu Sidimpuan.
4: Kita Botu Rauf FM, kita Bo.
0: Kita Bo, Mama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mama?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Mama, di sore, di siang menjelang sore?
4: Lagu Tapsel.
0: Boleh, yang judulnya apa?
4: Dongan Munafik.
0: Oke, ini ada Mama. Dari siapa ini? Dari Bortong featuring
5: Bortong.
0: Iya.
5: Dari Bortong.
0: Iya, Mama, ini ada di salam buat siapa ini?
5: Di salam buatnya Laila, selamat tugas.
0: Iya, Mama.
5: Buatnya kasih. Bapak Bayu Juntak, Mama Rizki Aik Tuhul, Mama Rizki Borwarahap, Mama Ilham di Perumnas juga, buat Edaku di Jalan Damar Warsinaga, dan buat Mama Nathan. Dan semua yang lagi dengar aja lah Laila.
0: Oke, Mama. Ditunggu lagunya. Nanti Laila
5: putarkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidin puat.
6: Kita bu, kita butuh rawesen. Kita bu, kita bu, Laila.
0: Kita bu, kita bu. Aduh. Lagi bertukang ya di situ, Bang?
6: Iya, ada iya menoko-noko.
0: Gimana kabarnya, Bang?
6: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Laila sehat, kan? Alhamdulillah, kabar baik juga, Bang. Sehat.
6: Iya. Laila, lagu apa lah? Pasrah dari Mas Putra.
0: Pasrah?
6: Mas Putra. Pasarin.
0: Oke, di salam buat siapa ini? Ini ada lagunya, Bang.
6: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja, buat Laila, selamat tugas.
0: Oke.
6: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidin puan.
7: Kita butuh rawat.
0: Ketabu-ketabu mama. Eh, Kak Marina ya. Aduh. Gimana kabarnya, Kak?
7: Selalu happy.
0: Selalu happy. Bagus dong kalau selalu happy ya. Mau dengerin lagu apa, Mama? Eh, Kakak, aduh, lupa terus ini.
7: Mau dengar lagu dari Raso Kita bersama featuring-nya Tobing yang berjudul Kopsian Tuhan. Coba dulu, lihat dulu.
0: Apa judulnya, Kak, tadi?
7: Kopsian Tuhan.
0: Bentar ya, Kak, kita cek dulu.
7: Ada lagunya?
0: Kita cek dulu, Kak. Agak.
7: Iya, penyanyinya Raso Kita. Raso Kita, agak unik namanya.
0: Raso
7: Semannya Tobing.
0: Hokop Sian Tuhan tadi ya, Kak?
7: Hokop Sian Tuhan.
0: Oh, ada ini, Kak, lagunya. Di salam buat siapa ini?
7: Wah, salam-salam yang udah pada masuk. Ada Bang Kardo, ada Nama, ada Mama Ika, ada Mang Guru Bayu Junta, dan juga semua-semua yang lagi mendengar Law FM. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Laila, Kak. Dengan Laila.
7: Oh, Laila yang lagi bertugas. Selamat bertugas.
0: Iya, makasih,
7: Kak. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kembali, Kak, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidin puan.
6: Kita butuh sidin puan.
0: Kita bu, kita bu. Dengan siapa, di mana ini?
6: Tuan Saka dari Gang Bersam dan Sadabuan.
0: Mau dengerin lagu apa, Bang?
6: Argana Trio, Kak, Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu. Oke, Bang, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
6: Salam buat Bu Jali aja, Kak, yang lagi berangan-angan.
0: Oke, Bang. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp ya. Ini kita sapa dulu yang dari telepon. Halo, kita butuh sidin puan.
8: Halo, kita butuh RWFM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita bu, kita bu. Dengan siapa, di mana ini?
8: Ada Laila Sekar di Sihita.
0: Gimana kabarnya, Kak?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
8: Gimana kabarnya sanamu?
0: Sehat juga ini. Alhamdulillah sehat juga, Kak. Sanamu ya. Mau dengerin lagu apa, Kak?
8: Lagu Tafsir lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
8: Dari Mersada Bulung itu ya, Kaji Makkaji.
0: Kaji Makkaji. Bentar ya, coba kita cek. Oke, Kak, ini ada lagunya di Salam Buat Siapa ini?
8: Boleh satu lagi, Sanamu.
0: Boleh.
8: Dari Maya Kasikala, Ditinggal Nikah. Satu lagi ya.
0: Ditinggal Nikah. Oke, ini ada lagunya, Kak.
8: Di salam buat Mama Ika yang perdana tadi, Pak Simanjuta, buat si Ricardo, buat si Marina, buat si Rico juga, Mama Rizky satu dua, Mama Hikmah ditunggu suaranya, buat untuk semua pendengar kita lah, yang belum masuk silakan masuk lah.
0: Iya. Oke, okay, Kak. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Kak. Nanti Laila putarkan. Oke, okay, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang David ya. Kita butuh sedimpuan, kita butuh Raw FM. Ini Bang David, Jan Putra di Bonan Dolok Padang Sidimpuan. Request lagu Hobasta Trio judulnya Terlalu Sadis Carami. Kalau enggak ada dari Topsi Mamora, Fitch Deliani Lubis judulnya MBG. Salam-salam untuk keluarga besar Bang David. Semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini adalah dari VC WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Ditakohoma Rohaki. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dari Najwa, mau request lagu Sapala Nahu Pilit. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada lagi dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Cepis di Panyangga, request lagu Narakoni Ngolu Bayir yang remix Tapsel. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Toib di Pijor Calling, Mister Kumbang di Puja, dan semua yang lagi dengar aja. Terspesial buat karyawan Dawa Market yang selalu setia di 105 Raw FM. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya Irwan Plester dari Kampung Salak, mau request lagu Miskin Terus dari TV Tambunan. Titip salam untuk Uda Nasti Kukubima, Pane Keramik, Nasrul Pakur, semangat kerjanya. Makasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: This is my life, this is my state.

0: Station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman,

0: Horas di kita sudah. Saya Edison Sibuea
1: dan saya Joan Polado Sitorus.
0: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
1: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun.
0: Kita panggilkan Argana Trio.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan ribuan jembatan dan sumber air bersih yang dikerjakan untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui kegiatan yang digelar secara virtual Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian tersebut diikuti dari Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkuner, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras menghadirkan pembangunan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut beliau, keberadaan jembatan telah mempermudah mobilitas masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan berjam-jam. Begitu pula pembangunan sumber air bersih yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air. Di Tapanuli Selatan, pembangunan tersebut mendapatkan perhatian khusus karena sejumlah jembatan dibangun di wilayah kerja Kodim 0212 Garing Tapanuli Selatan. Secara keseluruhan terdapat 11 jembatan yang dibangun di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara di Desa Bandar Tarutung terdapat 3 jembatan, dengan 2 diantaranya telah selesai dan 1 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Kegiatan di Desa Bandar Tarutung turut dihadiri Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Didi Harnoto, perwakilan Polres Tapanuli Selatan melalui Kabak Logistik Tongan Siregar, dan Ramil 19 Ais, Kepala Dinas PUPR Tapanuli Selatan, serta pelaksana tugas Camat Angkola Sangkuno. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, serta pemerintah pusat atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan infrastruktur tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bandar Lampung, terlebih wilayah tersebut turut terdampak bencana yang telah terjadi pada November 2025. Beliau menilai pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Bandar Tarutung Muhammad Nahrawi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajaran TNI atas pembangunan sumber air bersih berupa sumur bor serta jembatan di wilayah mereka. Peresmian secara virtual tersebut menjadikan momentum penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses infrastruktur dasar. Kehadiran jembatan dan sumber air bersih di daerah terpencil dapat diharapkan meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap semangat ya menjalani aktivitas di senja ini sampai malam ini. Oke, kita lihat di luar ini mendung ya rekan tahu. Dan seperti biasa kita di sore hari ini di program Request Sore bersama RFM khusus lagu-lagu dangdut ya buat rekan rau yang ingin request lagu dangdut di sore hari ini langsung saja menghubungi Tata ke nomor 0822-9996105 bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Dan ini masih ada waktu ya, ini waktu kita 30 menit lagi untuk requestan seru-seruan di sore hari ini. Yap, ini Tata lihat dulu di sore hari ini apakah ada dari via telepon ini sebelum Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, langsung saja ini Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama, ingin rekas lagu yang judulnya CEO dari Feni Nur. Dan kirim-kirim salamnya buat kamu aja dimanapun berada. Waduh. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp, ini dari Kak Nata. Ingin rekas lagu Bang Toib dari Mila DS7 dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp tanpa nama. Ingin rekas lagu yang judulnya Teman Makan Teman. Dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp kembali tanpa nama. Ini ingin rekas lagu yang judulnya Mana Bunda dari Bunda Korla. Dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung. Ini waalaikumsalam buat kakaknya, ingin rekas lagu Berondong Tua. Dan salam-salamnya buat anggota Dapur Dawa ya. Oke, siap kak. Ditunggu lagunya ya, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, rekan rau, yap, itu saja yang bergabung di sore hari ini ya dari via chat WhatsApp. Mungkin kita ke lagu perdananya dulu ini dari Feni Nur yang judulnya CEO. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu dangdut di sore hari, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-9996105. Kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burtak. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: 난 주호진 씨가
3: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu Islam. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bunuh diri. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaannya, yaitu Islam sangat menjaga jiwa seorang muslim. Kita dilarang untuk membunuh jiwa atau diri kita sendiri, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di samping itu, membunuh diri juga merupakan dosa besar yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara." Wakana dzalika 'alallahi yasiro. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat ini dapat bermakna larangan membunuh diri sendiri. Bisa pula bermakna larangan membunuh saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bagaikan satu jasad. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula." Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu." Kemudian dalam hadis lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersemangat untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari hal-hal yang buruk, dan tak lupa selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Maka pendengar, inilah tanda bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Karena semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan selalu baik. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita sebagai seorang muslim benar-benar mengimani takdir ini dengan benar, maka pasti kita akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tidak akan terjadi. Pendengar yang budiman, badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan pasti ada kebahagiaan. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Kemudian hendaknya kita mencari sebab-sebab kebahagiaan dan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengenai keistimewaan ayat ini, maka para ulama mengatakan, kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maka hendaknya kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan merupakan awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Kegagalan juga kesuksesan yang tertunda selama kita terus berusaha tanpa rasa putus asa. Pendengar yang budiman, orang-orang yang sukses dahulu dan saat ini banyak yang memulai dari kegagalan. Mereka segera bangkit dan meraih sukses. Ada yang dahulu susah belajar ilmu tata bahasa Arab, lantas karena memperhatikan semut yang berusaha bangkit terus memanjat tembok dan berhasil, termotivasilah sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pula ulama yaitu Ibnu Hazm yang baru belajar Islam ketika umur 26 tahun, namun ia menjadi mumpuni dalam ilmu agama dalam kurun waktu 3 tahun. Begitu juga dalam hal dunia. Ada yang gagal, namun akhirnya malah meraih sukses yang besar. Ada yang gagal kuliah, kuliahnya tidak berhasil atau tidak rampung. Lalu ia memulai berbisnis dan menjadi orang sukses, bahkan dikatakan terkaya. Ada pula yang terus mencoba-coba merancang suatu besi agar bisa diterbangkan, dan percobaannya terus gagal hingga pada kali ke-200 barulah ia berhasil membuat penemuan pesawat pertama kali. Jadi masing-masing kita harus siap menghadapi kegagalan, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
2: Hendaknya seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا.
2: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu, serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Kiser inspirativ sahabe.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun. Usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Padang Lawas masih menunggu SK penetapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Ujung Batu 1, Kecamatan Hutaraja Tinggi yang telah disurvei 3 kali oleh Kementerian PU dan kini sudah dibersihkan. Administrasi pendukung termasuk AMDAL dan Andalalin masih diproses. Penerimaan siswa baru belum dapat dipastikan karena gedung belum dibangun. Pembangunan menjadi kewenangan Kementerian PU, sementara rekrutmen guru dan wali asuh dilakukan langsung oleh Kemensos. Tahap awal sekolah tersebut direncanakan memiliki 21 ruang kelas, terdiri dari 12 ruang SD, 6 ruang SMP, dan 3 ruang SMA. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doma lagi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus, RAW 105 FM, your lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fi sabilillah.

0: جزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا.
1: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

0: yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.

Pernah suatu hari, Umar melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan dia berkata seraya menasihati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekerti kalian. Allah lebih tahu akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah bahwa sebagian kekikiran itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguh aku ingin menyelamatkan rezeki bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah. Dia tidak perlu membuat dirinya lelah dan tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Sedikit harta yang didapat dengan cara yang lembut lebih baik daripada banyak dengan kekerasan.

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu, mengumpulkan orang terdekat dan menjauhi orang lain. Lantas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, ini pendapat si Fulan, ini pendapat si itu. Mereka mengotak-ngotakkan umat Islam menjadi banyak. Jadi, lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Duduklah bersama, karena hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosan kepada mereka. Mereka sensitif kepadaku dan aku juga sensitif. Genggamlah nasibku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Arab, yaitu para mawali. Padahal sebagian mawali ada yang masuk Islam, pandai berbahasa Arab, beriman, beramal soleh, dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Sementara orang Arab, khususnya suku Quraisy, hanya mengandalkan kekerabatannya dengan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar pun menasihati mereka. Demi Allah, jika ada orang ajam atau non-Arab datang membawa banyak amal, dan kita datang tanpa amal, mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita di hari kiamat nanti. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah. Karena orang yang sedikit amalnya

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Seni adalah bagian kehidupan. Tanpa seni, hidup terasa hambar. Seni menjadikan hidup menjadi indah dan penuh warna. Di antara karya seni yang kita miliki, banyak yang mulai surut, pelaku maupun peminatnya. Salah satunya, musik keroncong.

0: roncong itu tidak sama dengan lagu-lagu yang lain ya. Jadi dia harus mau rutin belajar. Jadi harus dia, karena kalau keroncong itu enggak sama dengan lagu pop, enggak sama dengan lagu serius. Saya maksudnya kalau keroncong itu ada cengkol, ada gregel, ada embat, ada lo. Jadi latihan itu harus rutin.
1: Insan edukasi, kita cukup berbangga sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Yogyakarta memiliki seorang penyanyi keroncong yang handal yang berulang kali menjuarai pemilihan bintang radio tingkat nasional Sri Hartati. Bagi komunitas seniman keroncong, nama Sri Hartati sudah tidak asing lagi. Selain dikenal sebagai penyanyi Orkes Radio Yogyakarta di RRI Yogyakarta, Ibu Hartati juga memiliki grup keroncong

0: Itulah lagu pop Mutiara dari Selatan, ciptaan Iskandar, yang mengantarkan Sri Hartati menjadi juara pertama pemilihan bintang radio tingkat nasional jenis lagu pop tahun 75.
1: Waktu itu saya juara pertama di sini. Terus saya dikirim ke Jakarta tingkat nasional. Kebetulan waktu itu musuh saya itu Andy Mere Matalata, Hedi Gosendang, Atik Pramono, Sukaiti Hidayat. Finalisnya itu 5 saya. Jadi saya, Atik Pramono, Hedi Gosendang, Andy Mere Matalata, dan Sukaiti Hidayat. Nah, saya juara pertama tahun 75 itu jenis pop. Waktu itu lagu wajibnya Ilusi dalam

0: Insan edukasi, keberhasilan Ibu Hartati dalam pemilihan bintang radio dan televisi tahun 75 itu dan berhasil menyisihkan Hetty Koes Endang dan Andi Maria Matalata membuat nama Ibu Hartati melejit di dunia nyanyi tingkat nasional. Sebab sebelumnya, Ibu Hartati juga telah mengikuti lomba yang sama untuk jenis lagu keroncong dan hiburan dan juga menang. Prestasi itu diraih sejak tahun 68. Lalu dari manakah Ibu Hartati memperoleh semua itu?
1: Jadi saya tuh waktu masih kecil itu sudah suka nyanyi. Saya masih kecil tuh, jadi saya kalau nyanyi itu pakai kursi tuh. Jadi naik di kursi terus pakai mic, jadi dipakai masih kecil, saya masih umur berapa tahun itu. Jadi sejak kecil memang saya suka nyanyi gitu. Betul, waktu itu memang saya suka nyanyi dari sejak kecil, sejak di SD, SMP, SMA, apa ya, sering juara nyanyi gitu loh. Jadi sudah memang dari kecil saya suka nyanyi itu. Dan nyanyi itu kan iringannya juga keroncong.
0: Dan musik keroncong yang mengiringi adalah musik keroncong milik Angkatan Darat Karangwuni, Yogyakarta, tempat ayah dari Ibu Hartati bekerja. Begitulah, Ibu Hartati yang sejak kecil suka menyanyi mengenal musik keroncong dari ayahnya yang memang pemusik di lingkungan kerjanya. Dengan penerapan disiplin yang tinggi, Ibu Hartati menyanyi dan terus menyanyi di bawah pengawasan ayahnya. Meski begitu, Ibu Hartati juga belajar menari, meskipun hanya sebatas sebagai pengisi waktu. Sedangkan untuk menyanyi, ditekuni dengan sungguh-sungguh. Lalu, sejak kapankah Ibu Hartati mengikuti lomba sehingga namanya mulai dikenal oleh masyarakat? Kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar

0: bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Parawisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Insan edukasi bagi seorang penyanyi untuk bisa menjadi terkenal ada beberapa jalan, merilis album atau mengikuti lomba. Dan jalan yang ditempuh oleh Ibu Hartati adalah mengikuti lomba.
1: Waktu itu, waktu saya masih muda ya, jadi saya setiap ada kegiatan Bintang Radio, maksudnya kan itu caranya mengetes sampai di mana. Saya juga enggak sembarang nyanyi, itu cuma enggak cuma nyanyian ya, jadi nyanyi yang dinilai. Jadi memang saya itu betul-betul belajar dari kecil, dari nol gitu loh. Jadi setiap ada lomba saya mesti mengikuti. Waktu itu saya ikut lomba itu tahun 68. Pertama kali saya ikut lomba itu nomor 2. Terus itu, tapi jenisnya bukan jenis keroncong ya, waktu itu masih jenis hiburan. Terus saya ikut lagi tahun 71, itu jenis-jenis pop juga. Terus 72 jenis keroncong. Jadi selang-seling. Waktu itu ada hiburan, ada pop gitu. Terus tahun 74 itu keroncong.
0: Begitulah secara berturut-turut pemilihan bintang radio dan televisi yang diadakan setiap tahun dengan jenis lagu, hiburan, keroncong, dan pop. Secara bergantian, Ibu Hartati selalu ikut dan juga selalu menang. Kemenangan itu diikuti pula dengan ketenaran. Setelah beberapa kali menang di pemilihan bintang radio dan televisi tingkat nasional, Ibu Hartati pun kemudian masuk dapur rekaman bersama Toto Salmon, Sukarti, Waljinah, dan lain-lain merekam lagu-lagu keroncong. Lalu bagaimanakah Ibu Hartati yang lahir 28 Mei tahun 50 itu bergabung di Radio Republik Indonesia, Yogyakarta?
1: Saya masuk di RRI itu tahun 68. Saya tenaga honorer. Kalau sekarang ya magang gitu ya. Sistemnya kalau dulu kan sistemnya kontrak, jadi setiap 4 tahun sekali itu kontrak gitu. Saya kan bagian musik ya, kerjanya kebetulan bagian musik, jadi setiap tahun itu ada audisi komisi gitu loh. Saya menyanyi. Kalau di RRI itu kan harus, kalau masuk di orkes radio ya, maksudnya kan di sini kan orkes radio Yogyakarta, jadi itu punya RRI, itu harus bisa menyanyikan segala macam lagu, maksudnya ya ada seriosa, ada hiburan, ada keroncong, jadi itu harus bisa membawakan gitulah.
0: Dan disitulah, di bawah arahan dari pimpinan Orkes Radio Yogyakarta, pimpinan Suwandi, kemudian pimpinan Jonet dan sebagainya, kemampuan menyanyi Ibu Hartati makin meningkat. Tidak saja lagu pop dan hiburan yang harus dinyanyikan, tapi juga lagu keroncong. Dan dari ketekunannya menyanyikan lagu keroncong, Ibu Hartati pernah dinobatkan menjadi penyanyi keroncong terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Daud Yusuf. Dengan diterimanya penghargaan itu, makin meneguhkan keyakinan Ibu Hartati bahwa menjadi penyanyi keroncong adalah profesinya dan musik keroncong merupakan jalan hidupnya, sebab musik keroncong itu pula yang telah mempertemukan Ibu Hartati dengan pria yang sangat dicintainya. Ibu Hartati menikah dengan Bapak Juwari Wardoyo tahun 72. Dan karena sang suami juga terjun di bidang musik dan juga penyanyi keroncong, maka karir Ibu Hartati sebagai penyanyi keroncong pun terus berlanjut. Kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong makin tinggi.
1: Iya, saya dengan senang hati untuk menyumbangkan lagu untuk masyarakat, supaya masyarakat juga kenal dengan lagu-lagu keroncong. Kalau saat ini keroncong ya memang yang harus saya galakkan saat ini tuh keroncong, karena keroncong itu kan enggak setiap orang bisa ya. Juga untuk memacu supaya anak-anak muda itu suka keroncong, karena keroncong adalah musik di negeri kita sendiri ya, jadi harus enggak sampai hilang lah, keroncong itu enggak sampai hilang di negeri kita ini.

0: Melodi yang indah, mengalun bagai gemulai darah jelita, menari dalam buaian asmara, disertai syair pujaan bagi tanah air tercinta, sungguh merupakan daya pikat dari musik keroncong. Dan kecintaan Ibu Hartati pada musik keroncong tidak hanya ditunjukkan pada eksistensinya sebagai penyanyi keroncong dan memiliki grup keroncong Surya Mataram. Tapi, Ibu Hartati juga mengajar generasi muda menjadi penyanyi keroncong.
1: Di sini kan banyak juga anak-anak muda yang belajar gitu ya, yang ingin menyanyikan lagu keroncong dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya merasa bangga kalau anak-anak itu masih mau dan mau belajar untuk lagu-lagu itu.
0: Insan edukasi, bagaimana musik keroncong itu sendiri di mata anak muda?
2: Bagi saya tuh musik yang seperti apapun ya saya harus belajar itu gitu. Keroncong sendiri menurut saya tuh sesuatu yang menarik banget, yang sebenarnya tuh banyak kesulitan di sana, tapi benar-benar menghasilkan kualitas musik yang bagus banget.
0: Itulah pendapat salah seorang murid Ibu Hartati yang kini tengah belajar menyanyikan lagu keroncong. Pada kenyataannya, memang generasi muda lebih suka musik yang hingar-bingar, rock misalnya, rap atau pop yang lebih dinamis sesuai dengan gejolak anak muda. Maka tak heran apabila diselenggarakan pemilihan bintang radio jenis lagu keroncong untuk usia remaja, pasti pesertanya tidak bisa memenuhi target. Lalu, bagaimana Ibu Hartati yang sangat mencintai musik keroncong itu menyikapi hal tersebut?
1: Mulai sekarang, anak-anak remaja itu dipancing ya, dipancing supaya dia itu bisa mau menyanyi keroncong. Jadi, dia menyanyi lagu-lagu pop tapi dikeroncongkan gitu loh. Jadi diiringi keroncong. Jadi kan lama-lama dia juga tertarik. Oh, ternyata dikeroncongkan kok juga bagus ya. Itu untuk menarik anak-anak itu. Ya, begitulah. Jadi supaya anak-anak itu bisa suka dengan lagu-lagu keroncong itu. Jadi kita mengajak anak-anak muda untuk senang melakukan lagu-lagu keroncong. Jadi misalnya lagu-lagu daerah, lagu apa kalau anak-anak kecil kan juga ya, lagu-lagu daerah itu. Tapi diiringi dengan keroncong supaya dia itu tertarik. Ternyata pakai keroncong kan juga bagus ya lah, itu lama-lama kan anak itu juga bisa tertarik dengan lagu-lagu keroncong. Juga lagu-lagu barat pun juga bisa aja lagu barat dikeroncongkan. Jadi semua lagu itu bisa kok diiringi dengan keroncong.
0: Insan edukasi, banyak orang mengatakan memainkan musik keroncong memang sulit. Begitu juga menyanyi lagu keroncong tidak gampang. Lalu, di manakah kesulitannya? Kisah tokoh segera kembali.
3: Radio station in Padang Sidempuan,

Sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: untuk menyanyi lagu keroncong dengan baik itu nggak bisa secepat untuk nyanyi lagu pop misalnya, itu nggak bisa. Jadi keroncong itu kan harus ada, ya itu tadi saya ceritakan, harus ada cengkok, ada embat, ada gerkel, ada lo. Tapi kalau dia itu mau rutin, itu ya bisa jadi baik.
1: Dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan yang memang bagi generasi muda, sesuai perkembangan zaman yang semua serba cepat dan instan ini, ketelatenan dan ketekunan itu menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ibu Hartati siap membimbing dan mengajar siapapun yang ingin menjadi penyanyi keroncong di kediamannya di kawasan Tukangan, Yogyakarta.
2: Saya sendiri latihan keroncong ini ya juga baru 2 tahun.

0: Kalau ada kejuaraan BRTV dulu, juga banyak yang kesini jadi muridnya, dan banyak yang jadi yang berhasil itu banyak.
1: Ustaz Indra, kalau seperti yang dirintis Bu Sri Arhaiti itu, kalau bagi saya ya bagus sekali ya. Karena memang jiwa Mbak Sri itu bukan cuma untuk sendiri, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang mau nguri-uri melestarikan keroncong.
2: Jadi penyanyi seperti Bu Sri Arhaiti kayaknya sampai sekarang belum ada yang menandingi. Gini, maksudnya gini, banyak penyanyi yang suaranya juga bagus. Tapi Bu Sri Arhaiti itu usianya berapa, tapi suaranya sedikit saja tidak ada perubahan. Mulai dari muda sampai sekarang itu tetap seperti itu. Dan ilmunya itu tidak untuk dirinya sendiri.
3: Dan ternyata, untuk bisa memiliki suara yang bagus seperti Ibu Hartati, memang ada resepnya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan olahraga dan juga istirahat yang cukup.
2: Kalau pagi sebelum makan apa-apa itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Jadi pagi itu harus minum air putih sebanyak mungkin. Air putih itu minim 0,5 liter. Latihan pernafasan juga penting sekali. Jadi sebelum bangun itu tidur nggak pakai apa bantal ya, nggak pakai anu, terus cuma tidur gitu, terus ambil nafas panjang, terus dikeluarkan sedikit-sedikit dari ambil dari hidung keluar ke mulut itu sepanjang mungkin. Itu untuk latihan pernafasannya begitu.
3: Insan edukasi untuk menuju profesi apapun dan menjadi profesional diperlukan kerja keras dan kesungguh-sungguhan agar berhasil dengan baik.
2: Kalau mungkin itu di setiap sekolahan ya, itu bisa dididik dengan lagu-lagu keroncong itu, karena keroncong itu kan musik di negeri sendiri ya. Jadi kalau bisa itu memang dari awal dari sekolah itu sudah dididik itu.

0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Samosir. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong Toba Kaldera Kultur Festival 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan dan mengangkat kekayaan budaya Batak hingga ke tingkat internasional. Dukungan tersebut disampaikan oleh Gubernur saat menerima audiensi Bupati Samosir Vandiko Tegultom bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, Teti Naibaho, serta Panitia Festival. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 hingga 27 September 2026 di Kabupaten Samosir. Festival akan diisi berbagai kegiatan seperti pameran budaya, pertunjukan seni, pengembangan bakat dan kreativitas, serta kompetisi paduan suara. Pagelaran budaya Batak juga akan dikemas menarik untuk meningkatkan daya tarik wisata Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap festival tersebut dapat memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. BMKG memperkirakan status awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim, maupun status siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, dilaporkan nihil di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, terdapat wilayah yang berada dalam status waspada atau hujan sedang hingga lebat, meliputi Aceh hingga Sumatera Barat. Selain peringatan dini hujan, BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang. Dengan adanya peringatan dini ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi kegiatan di luar rumah jika terjadi cuaca buruk, serta mempersiapkan diri dari potensi dampak cuaca ekstrim. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapan dan melakukan langkah antisipasi untuk menekan risiko kerugian akibat dampak El Nino 2026, terutama pada bulan Agustus yang menjadi puncak utama. Demikian kilas utama hari ini, disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Lila bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Rawe.

Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Essayist, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.

Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk

0: Gue titip dia sama lo.
1: Lo? Apa-apaan sih? Kenapa gak jujur aja?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan ribuan jembatan dan sumber air bersih yang dikerjakan untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui kegiatan yang digelar secara virtual Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian tersebut diikuti dari Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sakpunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras menghadirkan pembangunan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut beliau, keberadaan jembatan telah mempermudah mobilitas masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan berjam-jam. Begitu pula pembangunan sumber air bersih yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air. Di Tapanuli Selatan, pembangunan tersebut mendapatkan perhatian khusus karena sejumlah jembatan dibangun di wilayah kerja Kodim 0212 Garing Tapanuli Selatan. Secara keseluruhan, terdapat 11 jembatan yang dibangun di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara di Desa Bandar Tarutung terdapat 3 jembatan, dengan 2 di antaranya telah selesai dan 1 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Kegiatan di Desa Bandar Tarutung turut dihadiri Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Didi Harnoto, perwakilan Polres Tapanuli Selatan melalui Kabak Logistik Tongan Siregar, dan Ramil 19 Ais, Kepala Dinas PUPR Tapanuli Selatan, serta pelaksana tugas Camat Angkola Sangkuno. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, serta pemerintah pusat atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan infrastruktur tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bandar Lampung, terlebih wilayah tersebut turut terdampak bencana yang telah terjadi pada November 2025. Beliau menilai pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Bandar Tarutung Muhammad Nahrawi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajaran TNI atas pembangunan sumber air bersih berupa sumur bor serta jembatan di wilayah mereka. Peresmian secara virtual tersebut menjadikan momentum penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses infrastruktur dasar. Kehadiran jembatan dan sumber air bersih di daerah terpencil dapat diharapkan meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Rao, let's go.
2: Mana? Katanya minggu ini.
3: Iya, maaf pak. Iya.
2: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
3: Iya, secepatnya aku selesaiin.
2: Ya udah, aku tungguin ya.
3: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final.

Rekan Rao, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, Skylift Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'u.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

manusia itu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is.
3: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir, karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
4: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap solih atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Wallazi khalaqa al-mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian, makin hening ini.
3: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
5: Dipanggil.
3: Lewat apa?
5: Adzan.
3: Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi?
5: Oh, ganti.
3: Pak Tony ada?
5: Ada.
3: Ganti. Ini pasti enggak ada. Suneo. Pasti enggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya?
5: Oh, enggak ada yang jawab tuh.
3: Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafad ini satu-satunya lafad di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafad ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeda. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
6: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
3: Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mampu mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup.
5: Saya tanya ibu yang di sini nih, bu, ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut nggak sanggup. Gak ingin, takut gak hidup.
3: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti.
7: Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita.
6: La yukallifullahu nafsan illa usaha.
7: Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya?
6: Wassalah, bawalah itu dalam sholat.
7: Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu.
5: Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu.
6: Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama, namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya.

hum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam sholat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa. Menghilangkan kesulitan. Mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur. Tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya enggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir, itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan dia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu ma'rifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik?

tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana. 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. 3, saya cepat dulu sebutkan, lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah, kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah, menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali Abu Hurairah sudah dengan ilmu, peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana, kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi Al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya adhan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Kan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara, kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga, digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Nah sekarang dari 4 pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini.
Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya ada tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicet, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji, mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji, disegerakan haji ya. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang. Kembali itu senang. Dimana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang. Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah. Liqa Allah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit. Hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, "Yi, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah." Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23-24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah. Bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya.
Mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa, cara belajarnya bagaimana, dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122 sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya. Wa ma kanal mu'minuna liyansiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Saya ambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu. 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu. Nih, Pak Dayat, 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa. 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja, Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi gak mudah. Karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid, paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap
dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, kamilah calon syuhada, kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang, semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyattafaqahu fid-din. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan, kuasai teknologi zaman sekarang, kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Lihat tafaqquhu fid-din. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas, kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. Waliyudziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fisabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyattafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya.
Jadi kalau Adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. Dua, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, kata. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mubika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru datang ke Mekah belajar, ngisi di radio, Assalamualaikum ya ahbabul mustami'in al-kiram. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Thaif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang kayak orang Jepang. Watashiwa Indonesia numa adides. Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis. Kumasta ka Sylvie? Dipakai Tagalog kayak orang Filipina. Kumasta ka Mabuti? Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Karena Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Idtala 'alaina rajulun syaridu bayadu thiyabi syaridu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kafai 'ala fakhidaihi wa ruqbatai ila ruqbatai, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di sub pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil sub paling depan. Sub depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi.
Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut bulan kemenangan karena memang di dalamnya terdapat berbagai macam kemenangan dan penaklukan para prajurit Islam melawan kaum kafir yang selalu merongrong kedaulatan Islam dan juga menzalimi manusia. Contohnya adalah Perang Badar dan juga Fathu Mekah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba untuk menyajikan ke ruang dengar Anda beberapa peristiwa penting di bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 peristiwa penting di bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pembebasan Andalusia atau Spanyol. Pendengar yang beriman, Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Liberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa abad lamanya. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Tariq bin Ziyad, salah seorang panglima Muslim, memimpin armada Islam, menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah itu, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan Kristen yang menguasai Andalusia dan juga mengekang kebebasan rakyatnya. Selanjutnya pendengar, yang lebih menarik lagi adalah justru rakyat Andalusia merasa senang dengan kedatangan tentara kaum muslimin. Sejak ratusan tahun lamanya, kekuasaan raja-raja Kristen telah menzalimi rakyatnya sendiri dengan pajak yang sangat tinggi, serta korupsi yang merajalela di kalangan pembesar mereka. Perlu diketahui pendengar bahwa Islam berkuasa di tanah Andalusia atau sekarang wilayah Spanyol selama 8 abad lamanya. Kemudian pendengar, peristiwa penting kedua setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peperangan Zallaqah di Spanyol. Pendengar, peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Peristiwa ini berawal ketika gubernur Cordoba yang bernama Al-Mu'tamin meminta bantuan kepada dinasti Murabitun yang ada di Afrika Utara untuk memerangi Alfonso VI yang berniat menyerang wilayah Islam di Cordoba. Akhirnya pendengar, tentara yang dipimpin oleh Alfonso VI yang berjumlah 80.000 tentara kafir berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, pemimpin pasukan Murabitun dari Afrika Utara yakni Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting lainnya atau yang ketiga yang terjadi setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pendengar yang beriman, pada tahun 1405 Masehi, bangsa Mongol melebarkan penaklukannya hampir di semua benua Asia. Menurut sejarah, Kekaisaran Tartar menguasai daerah seluas 33 juta kilometer persegi, di mana jenderal tentara Mongol dikenal sebagai nama Genghis Khan. Dalam masa penaklukan itu pendengar, mereka membunuh lebih dari 1 juta rakyat negara yang dikalahkan oleh mereka, termasuk membantai kaum muslimin di Baghdad dan juga sekitarnya dalam satu peristiwa yang sangat fenomenal. Kemudian pada tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah, tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutuz dari dinasti Mamluk Mesir menyerbu ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut dan terjadilah perang yang disebut Perang Ain Jalut. Dalam pertempuran itu pendengar, tentara Islam meraih kemenangan. Kemenangan itu adalah suatu yang sangat luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekuatan dan kezalimannya akhirnya berhasil dikalahkan dan ditumpas oleh tentara Islam yang juga menjadi kemenangan bagi seluruh manusia. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting lainnya atau yang keempat adalah peperangan Yakhlis. Tahukah Anda pendengar? Pada tanggal 15 Ramadan tahun 1294 Hijriah, tentara Islam dari dinasti Ottoman atau Khilafah Turki Utsmani
yang dipimpin oleh Ahmad Mukhtar Basha dengan jumlah 34.000 anggota mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740.000 pasukan. Sebanyak 10.000 tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran tersebut dan hal ini menjadi kebanggaan umat Islam dalam mempertahankan agama yang sering mendapatkan ancaman dari pemerintah Tsar di Rusia. Selanjutnya pendengar, peristiwa penting yang terakhir yang dapat kami sebutkan di kesempatan kali ini setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah direbutnya garis barlev Israel. Pendengar yang budiman, dalam sejarah modern terjadi perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam yakni dari wilayah Mesir dan juga Syria dengan tentara Israel pada tanggal 10 Ramadan tahun 1390 Hijriah bertepatan dengan 6 Oktober sampai 22 Oktober 1973 Masehi. Perang Yom Kippur ini pendengar juga dikenal sebagai Perang Arab Israel, di mana perang ini adalah bagian dari konflik Arab dan juga Israel sejak tahun 1948, di mana pada bulan Juni 1967 terjadilah perang 6 hari antara Israel dan juga Mesir, Syria serta Yordania. Dalam pertempuran itu pendengar, Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara dan Semenanjung Sinai Mesir di selatan hingga ke Kanal Suez. Setelah itu Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan juga Bukit Golan sehingga pada tahun 1971 Israel membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai dengan Garis Barlev, mengambil nama Jenderal Israel Haim Barlev. Pada 10 Ramadannya pendengar, pada tahun 1390 Hijriahnya, tentara Islam berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. Dan yang menariknya pendengar, dari peperangan ini adalah peran seorang sarjana Islam yang merangkap sebagai Imam Masjid Kota Suez, Sheikh Hafiz Salamah yang memimpin peperangan tersebut. Itulah pendengar 5 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat menginspirasi kita dan tentunya menjadi perenungan bersama bahwa Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan tapi bulan untuk selalu berkarya. Akhirnya saya Muad pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.